kuda dan natmuri arwego. Ngali ngaku tak dan natmuri arwego. Kuai ku cama tuwe, kuai sih megue.

malabas inerarades inadalais energetikatoma mai hedonalans hedonalase ke

Na, bangkit dia. Ni jangan ni tuak. Tuak ke jalan tiruang, jangan tiruang. Bangkit, kakak nepuk ke raksasa punya apa ngudah.

Uriel, waduk ning raksasi. Ayo mangkano, ayo mangkan. Ayo mangkano. Listoy bukan telur mustika ning swarga loka. Enak kepareng. Kako kasmaran, ayo mangkano kako. Enak peparang padu mengigalo be. Mana tin ngonge, deman tin ngonge. Enak padu mengigalo be, deman tin ngonge.